0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits in the morning.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti artinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman,

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah masuk di lagu pilihan kamu nih ya di pagi hari ini. Dan lagu pilihannya nih untuk pagi hari ini ada dari Keljoni ya. Dan 3 buah lagunya ada apa aja sih nih teman Pro 2? Lagunya tuh ada Hayal Jadi Nyata, terus yang kedua yaitu Kutunggu Jawabmu, dan yang terakhir judulnya yaitu Sirna. Nah teman Bro 2, silakan buat kamu yang mau request lagu dari Keljo ini boleh banget ya vote di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil kita bahas sedikit nih tentang penyanyinya, siapa sih Keljo? Nah, Keljo ini dengan nama lengkap Kelvin Joshua Sugiharto nih ya, dikenal sebagai Keljo. Ia lahir pada 7 Juni 1998 dan merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Ia mulai dikenal publik setelah mengikuti dan menempati posisi ke-9 dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-11 yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI. Nah teman Pro 2, Keljo ini mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik yang populer dengan lagu Aku Anak Sehat dan Bermain Layang-Layang dalam album koleksi lagu Taman Kanak-Kanak pada tahun 2007. Kemudian ia mengikuti Idola Cilik musim kedua hingga berada di posisi 35 besar babak menuju Pentas Idola pada tahun 2008. Nah selain itu, selain mengikuti Idola Cilik nih ya, ia sempat terlibat dalam drama musikal Laskar Pelangi ini pada tahun 2010. Dan Keljo juga sempat menjadi penyanyi reguler di beberapa kafe di Jakarta bersama bandnya bernama DVM Official pada tahun 2018, sampai akhirnya berhenti dan memutuskan untuk mengikuti Indonesian Idol musim ke-11 nih ya, hingga akhirnya dia berada di posisi top 9 pada babak Spectacular Show tahun 2021 nih. Setelah Indonesian Idol, ternyata Keljo ini sukses merilis debut singlenya secara independen nih ya, berjudul Sesal Terlambat, yang dirilis bersama tim production house-nya bernama Megamind Production pada tanggal 29 Oktober 2021. Oke teman Pro 2, ternyata sudah ada beberapa yang vote nih ya ke Instagram kita, dan lagunya jatuh ke Hayal Jadi Nyata nih di vote terbanyaknya ya. Nanti aku akan putarkan, jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Carrot dari Fizz nih ya, teman Pro 2. Dan kita masih di Hits in the Morning, di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya, teman Pro 2. Tadi di lagu pilihan kamu aku udah puterin dari vote terbanyak lagunya Keljo yang judulnya Hayal Jadi Nyata ya, teman Pro 2. Dan ini saatnya kita masuk ke tips pagi nih. Apa sih tipsnya di pagi hari ini untuk kamu nih ya? Nah, tipsnya di pagi hari ini yaitu untuk menjaga kesehatan kulit saat musim kemarau nih. Nah, teman Pro 2, belakangan ini kan cuaca di Sintang cukup panas nih ya. Kalau di siang hari terasanya panas banget, mencekap gitu kan, untuk kita keluar siang gitu kan, atau bahkan belum sampai jam 12 aja tuh udah berasa panasnya ya kan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, musim kemarau ini seringkali membawa udara panas dan kering yang mendapat mempengaruhi kesehatan kulit kita nih. Paparan sinar matahari berlebih, debu, serta kurangnya kelembapan udara membuat kulit jadi lebih mudah kering, kusam, bahkan iritasi. Karena itu masyarakat perlu memberikan perhatian ekstra terhadap perawatan kulit selama musim kemarau nih. Nah, teman Pro 2, dokter spesialis kulit yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan cuaca panas ini dapat menyebabkan kulit kehilangan cairan lebih cepat. Nah, akibatnya kulit terasa kasar, pecah-pecah hingga muncul kemerahan pada beberapa orang yang memiliki kulit sensitif. Nah, teman Pro 2, selain itu, paparan sinar ultraviolet juga dapat mempercepat penuaan dini dan meningkatkan risiko gangguan kulit. Adapun nih beberapa tips ya untuk menjaga kesehatan kulit kamu saat musim kemarau tiba nih ya, teman Pro 2. Yang pertama yaitu perbanyak minum air putih. Karena tubuh juga membutuhkan cairan yang cukup ya agar kulit kita bisa tetap lembab dari dalam. Disarankan untuk mengonsumsi minimal 8 gelas air putih setiap hari untuk membantu menjaga elastisitas kulit. Nah, yang berikutnya nih teman Pro 2, tetap gunakan pelembab nih ya, karena ini sangat penting untuk mencegah kulit kita jadi kering. Nah, kamu bisa pilih pelembab sesuai jenis kulit dan gunakan secara rutin setelah mandi ataupun sebelum tidur. Lalu yang berikutnya lagi nih teman Pro 2, kamu bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen nih ya, dengan minimal SPF-nya yaitu 30 sebelum kamu beraktivitas di luar ruangan. Nah, sunscreen ini bisa membantu melindungi kulit dari paparan sinar UV yang berlebihan. Nah, teman Pro 2, itu tadi 3 tips untuk menjaga kesehatan kulit saat musim kemarau nih ya. Dan aku akan membagikan tips lainnya dari menjaga kesehatan kulit kamu saat musim kemarau tiba. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Left and Right dari Charlie Puth dan Jungkook nih ya teman Pro 2. Udah lama banget nih gak denger lagu itu. Dan teman Pro 2, kita di pagi hari ini masih ngomongin tips untuk menjaga kesehatan kulit saat musim kemarau nih ya. Tips yang berikutnya nih teman Pro 2, hindari mandi air yang terlalu panas nih, karena mandi menggunakan air panas ini dapat menghilangkan minyak alami kulit sehingga kulit menjadi semakin kering. Nah, sebaiknya kamu gunakan air

2. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kamu perlu menghindari terlalu lama berada di bawah terik matahari nih ya, terutama pada pukul 10 pagi hingga 3 sore ketika sinar UV sedang tinggi-tingginya nih. Oke teman Pro 2, itu tadi tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan kulit kamu pada saat musim kemarau tiba nih ya. Semoga tips ini bisa membantu kamu untuk mencegah kulit kering nih ya, atau kulit kusam nantinya pada saat musim kemarau. Oh ya teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan loh? Sadar nggak sadar?

Scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Gak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau gak update berita atau sosial media. Jadi coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya. Dan selanjutnya nanti di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah keruan dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

0: Kamu pernah mendengar tentang pohon engkabang? Pohon yang satu ini dikenal dengan sebutan tengkawang di kalangan masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Barat. Pohon asli hutan Kalimantan ini juga punya nama lain loh, yang tidak kalah populer, yaitu meranti. Tapi, apa sih yang membuat pohon ini begitu istimewa? Ternyata, buah tengkawang menyimpan potensi luar biasa. Biji dari buah ini adalah sumber minyak alami yang bisa diolah menjadi mentega, sabun, produk farmasi, hingga skincare. Wah, keren kan? Tengkawang tumbuh subur di hutan hujan tropis, tapi sayangnya keberadaan tengkawang di alam liar semakin terancam oleh pembalakan liar dan juga eksploitasi. Nah, menjaga kelestarian tengkawang bukan hanya melestarikan kekayaan alam, tetapi juga potensi ekonomi yang sangat besar.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Press release single Tanah Air, album dari 10 Windu Indonesia, ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman, bersama komposer Pei Burman dan Dede Kumala. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser album dan Pei Burman produser sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

10.7 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih barengan sama aku Tias. Dan kita nih mulai dari pukul 8 hingga jelang pukul 9 nantinya akan membahas tentang hari ini dalam sejarah nih ya. Ada yang bisa tebak gak nih teman Pro 2? Hari ini hari Minggu yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026. Selain hari raya Waisak nih ya teman Pro 2, ternyata hari ini diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day ini diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei nih ya teman Pro 2. Nah, gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, agar tidak merokok ya, menghisap tembakau selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Dan hari ini juga bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan nih. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987 nih teman Pro 2. Nah, dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan dan organisasi kesehatan masyarakat nih ya, ataupun tentangan dari para perokok, ada dari petani tembakau dan industri rokok juga nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi nih ya tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan hari ini yaitu hari tentang tanpa tembakau sedunia.

Hari ini, hari tanpa tembakau sedunia diperingati setiap tahunnya pada tanggal 31 Mei untuk menyatukan pemerintah, organisasi kesehatan, masyarakat sipil, dan kaum muda dari seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman penggunaan tembakau dan taktik yang digunakan oleh industri tembakau nih, serta untuk mempromosikan langkah-langkah efektif untuk mengakhiri kecanduan nikotin dan tembakau. Dengan memanfaatkan momentum kampanye tahun 2025, Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 ini menegaskan kembali komitmen WHO atau World Health Organization untuk mengungkap strategi industri tembakau dan nikotin yang terus berkembang, serta untuk memajukan kebijakan yang melindungi kaum muda dan masyarakat dari kecanduan nih.

Penanaman Pro 2, tujuan dari Hari Tanpa Tembakau sedunia ini yaitu untuk melindungi generasi mendatang nih ya. Dan studi menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik dapat meningkatkan konsumsi rokok konvensional nih ya, khususnya di kalangan remaja yang tidak merokok, hingga hampir 3 kali lipat sehingga melemahkan upaya pengendalian tembakau. Dan Taman Pro 2 Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 ini memberikan kesempatan untuk menyoroti bagaimana industri tembakau dan nikotin terus mengemas ulang dan mengubah citra produknya untuk menarik generasi baru, khususnya anak-anak dan remaja, sambil berupaya menghindari langkah-langkah pengendalian tembakau yang lebih ketat di seluruh dunia. Lagi Taman Pro 2 tadi infonya aku kutip dari laman www.who.int nih ya. Jadi tetap stay tune terus ya Taman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Halo, kita Teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di akhir sesinya hari ini dalam sejarah nih ya. Dan selanjutnya nih Teman Pro 2, kita di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat akan membahas jelajah weekend nih ya, dari dunia pariwisata dan juga budaya nih. Nanti aku akan infokan ke ruang dengar kamu seputar budaya dan pariwisata nih ya Teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre petualangan yang melibatkan berbagai karakter. I wanna hate you, cause I

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

Lagi teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2 dan di segmennya Hits in the Morning nih. Yang pagi itu kita akan membahas jelajah budaya dan pariwisata nih. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini kita akan menjelajahi daerah istimewa Yogyakarta. Karena komitmennya dari menjaga keberlanjutan batik sebagai warisan budaya nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, batik ini bukan sekedar kain yang dihiasi corak atau motif dari lilin ya, yang diproses dengan teknik khusus oleh para perajin. Namun batik tuh lebih dari itu. Nah batik ini merupakan identitas budaya bangsa yang memadukan nilai seni, pengetahuan, dan teknologi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengakuan dari UNESCO pada 2009 sebagai warisan budaya tak benda semakin mengukuhkan posisi batik sebagai salah satu kebanggaan Indonesia. Dan sejak saat itu, industri batik terus berkembang, baik dari sisi motif, teknik produksi, maupun pemanfaatannya sebagai produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai budaya dan ekonomi sekaligus. Nah teman Pro 2, di daerah istimewa Yogyakarta, perkembangan itu memiliki makna yang lebih mendalam nih. Sebagai daerah yang memiliki banyak sentra industri kecil dan menengah, batik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota Yogyakarta memikul tanggung jawab untuk memastikan batik tetap lestari sekaligus berkembang secara berkelanjutan nih. Nah teman Pro 2, tanggung jawab tersebut semakin besar setelah Yogyakarta ditetapkan sebagai kota batik dunia oleh World Crafts Council WCC pada 2014. Dan sejak saat itu juga nih ya, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan batik sebagai warisan budaya sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang komitmen daerah istimewa Yogyakarta menjaga keberlanjutan batik sebagai warisan budaya. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: ayahku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Pagi Teman Pro 2 masih barengan sama aku Tias. Kita di pada pagi hari ini membahas tentang pariwisata nih ya, dan budaya. Dengan komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjaga keberlanjutan batik sebagai warisan budaya. Nah, Teman Pro 2, bagi Yogyakarta batik ini memiliki makna yang jauh melampaui fungsi ekonominya. Imam Pratanadi meyakini batik merupakan identitas budaya yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

Imam Pratanadi sebagai selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan batik ini merupakan identitas budaya yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah ya. Dan batik bukan hanya warisan budaya melainkan juga wajah Yogyakarta di mata dunia. Nah, oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan mampu menghadirkan inovasi tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Nah, menariknya nih Teman Pro 2, pelatihan membatik ini tidak hanya diikuti oleh para perajin dan penggiat batik ya, tetapi juga melibatkan siswa-siswi generasi Z dari berbagai sekolah menengah kejuruan atau SMK di Yogyakarta. Keterlibatan generasi muda dinilai penting ya, karena mereka akan membawa semangat baru bagi dunia batik nih. Mereka tidak hanya belajar teknik membatik, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya, mengembangkan kreativitas, serta melihat peluang industri batik pada masa depan. Nah, Teman Pro 2, pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kompetensi para pelaku industri batik melalui pelatihan yang sesuai kebutuhan industri dan sertifikasi profesi yang terstandar. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing industri batik Indonesia. Harapannya, semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke dunia batik, bukan hanya sebagai penggiat industri kreatif, tetapi juga sebagai inovator yang mampu menjaga relevansi batik di tengah perubahan zaman.

Oke teman Bro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang membawa batik ke panggung dunia. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih ya. Dan kita masih membahas tentang budaya batik nih, dan komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta menjaga keberlanjutan batik ini sebagai warisan budaya. Nah teman Pro 2, di tengah upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia, Daerah Istimewa Yogyakarta juga berupaya memperluas pengenalan batik ke tingkat internasional nih. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan katalog yang memuat beragam motif dan desain batik khas Yogyakarta untuk diperkenalkan melalui berbagai delegasi dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana, mengatakan langkah tersebut penting agar masyarakat internasional semakin mengenal batik Yogyakarta yang tidak hanya identik dengan motif klasik, tetapi juga memiliki beragam desain modern yang terus berkembang. Nah teman Pro 2, kedepannya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai perwakilan dagang Indonesia di luar negeri. Upaya ini sejalan dengan misi diplomasi budaya yang selama ini dilakukan bersama Dinas Kebudayaan dan berbagai delegasi pemerintah daerah. Nah, semangat itu juga sejalannya dengan visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mendorong Yogyakarta menjadi salah satu pusat fashion dunia, didukung berbagai agenda seperti Jogja Fashion Week. Nah, teman Pro 2, dalam kerangka itulah batik Yogyakarta tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai souvenir atau cenderamata nih. Tapi lebih jauh, batik ini didorong menjadi bagian dari industri fashion global yang mampu memperkenalkan identitas budaya Yogyakarta ke panggung dunia. Dan melalui pelatihan, sertifikasi, regenerasi, dan diplomasi budaya, Yogyakarta berupaya memastikan bahwa batik tidak hanya bertahan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan menemukan ruang baru di masa depan. Oke teman Pro 2, semoga kita sebagai generasi muda nih ya, generasi penerus nantinya, yang tidak hanya cinta akan batik nih ya. Dan batik kan gak cuman ada di Jogja aja kan ya teman Pro 2, batik pun ada di daerah-daerah kita mempunyai identitasnya masing-masing seperti di Sintang ini. Jadi sebagai generasi muda kita harus terus melestarikan budaya yang sudah ada nih ya teman Pro 2, agar tidak terputus budaya yang kita miliki secara turun-temurun ini. Oke teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: Lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Kita Mambro 2 ini menjadi lagu penutup ya kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan selanjutnya nih di Santai Siang hari ini, kamu akan ditemani oleh rekan aku nih, Bang Rudy. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, santai siang kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini tentunya. Informasi pertama datang dari PBFSI menetapkan 12 pemain timnas voli putri U18 Indonesia. Mereka dipersiapkan meraih prestasi di ajang Prince Cup dan AFC U18 Thailand. Seluruh pemain akan mengikuti pelatnas di bawah arahan Angga Hasan Mubarak, di mana program ini mematangkan persiapan menuju turnamen internasional. Ada komentar dari asisten pelatih Bobby Adestiawan menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut tengah mengikuti program timnas senior selama pelatnas, begitu ya, selama pelatnas U18 berlangsung. Keduanya akan fokus menjalani latihan bersama skuad kelompok usia. Shakira Ayu Tirta Wijaya dan Clarissa Thomas dipercaya sebagai setter utama tim. Natania Putri Prasetya juga menjadi satu-satunya libero andalan saat ini.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya. Sejumlah musisi lintas generasi merayakan perjalanan panjang Eros Jarot dalam industri musik Indonesia melalui konser tribute to Eros Jarot pada ajang Java Jazz Festival 2026 di Nice Peak 2, Kabupaten Tangerang. Pendiri Java Jazz Festival Peter F. Gonta menyebutkan jika perjalanan Eros selama hampir 45 tahun di dunia musik merupakan kisah panjang yang dipenuhi karya, idealisme, pengorbanan, dan kecintaan terhadap musik Indonesia. Menurut Peter, Eros merupakan sosok yang selalu menempatkan kualitas musik di atas berbagai perbedaan latar belakang. Peter kemudian mengundang Eros naik ke atas panggung dan menyampaikan apresiasi atas dedikasinya bagi perkembangan musik di Indonesia.

0: Info 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Akhirnya Paris Saint-Germain yang memutuskan rangkaian laga tanpa kekalahan Arsenal selama 3 Champions musim ini. PSG juga menggagalkan The Gunners menjuarai kompetisi ini untuk pertama kalinya ketika tendangan Gabriel Magalhaes melambung dari gawang PSG dalam sepekan terakhir dia adu penalti. Setelah bermain imbang dengan skor 1-1 selama 120 menit, laga final Liga Champions di Puskara Arena Budapest, Hungaria akhirnya dimenangi oleh PSG dengan skor 4-3 melalui adu penalti. Gol cepat dari Kai Havertz pada awal pertandingan sempat membawa Arsenal unggul sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik penalti pada babak kedua. Nyaris dalam semua aspek, PSG mendominasi laga final ini sehingga pantas menjuarai Liga Champions sekaligus menjuarai kompetisi elit Eropa ini dalam 2 musim berturut-turut.

0: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini, ataupun lebih tepatnya di santai siang kita ya, pukul 10. Selanjutnya kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen request lagu pop Indonesia Pro 2 Hitlist sesaat lagi. Tetap bersama kami ya di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Di Proud 2, santai siang kita menyapa kamu untuk informasi kita, ya kan, berkaitan dengan lagu-lagu kesayangan kalian. Kamu bisa request lagu favorit kamu di segmen santai siang kita kali ini. Request lagu apa? Lagu Malaysia dong ya. Ada totalnya 20 lagu yang bisa di vote dan di request. 5 lagu pertama yang bisa direquest ada lagu dari miliknya Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Sesi potret dari And Now featuring bareng sama Ari Lesmana, Mahalini dengan Bermimpinya. Agar selama-lamanya dari Dimansyahla itu Pak juga masih bisa di-vote dan direquest. Termasuk juga kalau kamu pengen dengar lagu dari miliknya Tengsi Jamsi gitu ya dengan Pinta 5 juga masih bisa di-vote dan direquest teman-teman ya. Caranya untuk bisa bergabung di Perahu 2 gampang banget. Gimana caranya untuk bisa bergabung di Proud 2? Gampang. Ya, gabung di Proud 2 aja guys. Gabungnya gini maksudnya gini ya. Bisa di story Instagramnya Proud 2 RRI Sinta. Ya kan, Instagramnya RRI, ya, RRI Proud 2 _. Ya kan? Kita ulang lagi, RRI _ Pro 2 Sintang. Yang pertama salah ya, error bro. RRI _ Pro 2 Sintang bisa di follow buat yang follow di story Instagram, tinggal kamu vote aja pengen dengar lagu yang satu, nomor dua, nomor tiga, lagunya ini, lagunya itu, lagunya gitar mungkin, atau lagunya Top Hati, atau Pice Kota, atau mungkin lagunya Ivan Seventeen. Boleh kok ya, di situ bebas mau vote yang mana aja. Abis itu story Instagram udah. Nah, di story SWA WDS ya, SWMGW semau gue. Gitu ya. Di story WhatsApp Pro 2 boleh di vote juga teman-teman ya. Kamu bisa vote di situ. Kita tunggu aja kamu pengen dengar lagu dari miliknya siapa. Ditunggu ya. Durasi kita sampai pukul 11 tetap di Pro 2.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

Okay, comeback nanti poin sama di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI. Sita pagi udah lewat, siang sekarang ya, nanti sore gitu ya. Sekarang siang aja ya, siangnya. Ya, siangnya masih bareng sama aku tentunya ya. Kita masih berlanjut nyawa kamu di Pro 2 untuk request lagu Indonesia. Kita bacain dulu kira-kira udah adakah yang nimbrung di Pro 2 di siang ini di segmen request. Kita baca lagi, kita baca lagi gitu ya. Okay. Thank you buat yang udah vote lagu dari Samuel Cipta. Ini dari @Farisha_Naura. Ya. Ada Jati Vinovich juga minta lagu dari Liodra dengan Teganya Kau. Kita bakal kasih itu nanti buat kamu ya teman-teman. Cuman kita share lagi untuk apa? Untuk 5 lagu lagi yang bisa di vote dan di request ya. Liodra dengan Teganya Kau ini ya satu. Kemudian juga ada Fran dengan Cukup Sudah. Selanjutnya ada Aya dari Dia dan Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Terus nanti ya ada lagi nih Semusim dari Toh Party featuring bareng sama Nadif Basalama. Kita langsung kasih buat kamu lagu dari Liodra dengan lagu berjudul Teganya Kau.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Mas di Prau 2, Mas di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu pukul 10:38. Ya. Jadi kita berlanjut ya. Untuk puterin kamu lagu dari miliknya siapa nih? Dari miliknya Samuel Cipta dengan lagunya ya kan Senja Sudut Kota bakal aku puterin buat kamu. Tapi juga ternyata di story, lebih tepatnya di WhatsApp ya. Story WhatsApp kita ada yang request lagu punyanya In Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Kak Dinda nih ya. Kak Dinda di ini sekitaran Jelora 2 situ minta lagunya Is Gitaf katanya gitu ya. Langsung aja karena masih pukul 10:39 masih panjang waktunya. So, kita kasih langsung aja buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
1: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
0: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
1: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
0: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
2: RRI, Radio Piala Dunia.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di Santai Siang kita kali ini, teman-teman ya. Ada lagu dari milik siapa lagi? Tentunya ada lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang ya. Ini belum di vote nih, teman-teman ya. Aku JJ dengan lagu berjudul Lihat Kebunku, dan ada Afgan dengan lagu berjudul Kacah Mata. Kita kasih kamu lagu dari Pici Kota dengan Bahagia Lagi, menemani kamu di Perahu 2. Setelah itu akan menyusul lagu dari Sesi Potret ya, punyanya Enau featuring bareng sama Ari Lesmana. Setelah pukul 11 akan kembali menyapa kamu di Perahu 2 untuk request lagu berikutnya ya, lagu Mancanegara. So, tetap di Perahu 2.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Okay, comeback nanti Poin Safan di pukul 11 lewat ya 35 menit di Pro 2 di Sunday siang kita kali ini. Selamat siang aja buat yang baru monitor, baru bergabung sama kami di weekend ini, di hari Minggu ini. Ya, hari Minggu kemana teman-teman? Ini cuaca cerah banget. Aku pikir tadi malam hujan teman-teman. Wah, kalau tadi malam hujan mah dipastikan makin rame di indoor ya. Iya, dipastikan walau hujan ataupun tidak ya, pasti aja rame secara gitu. Ada Ike Zou nampil di panggung tadi malam gitu kan, di Kapura Fest gitu kan. Ada Denny Caknan juga di situ. Ada teman-teman musisi lokal dari Sintang. Ah, pokoknya semuanya terlibat dan yang jelas rame, karena aku juga sempat mantau juga teman-teman ya. Waduh, ini rame banget nih ya. Nyanyiannya dari Ike Zou. Waduh, siapa di sini yang udah nonton tadi malam? Ah, gimana komentarnya teman-teman, apakah kamu berkesempatan untuk berfoto bersama atau tidak? Ya udah, saya request lagu kali ini ada lagu dari mancanegara. Kalau lagu Indonesia udah lewat ya tadi ya guys. Sekarang lagu mancanegara, kamu bisa request lagu dari miliknya Blackpink dengan Go Reacts It's All dari Bruno Mars. Ada Homebreaker begitu ya, Homebreaker dari Saber. Ada Madison Burst dengan lagu berjudul Bitter Switch-nya. Ada Bruno Mars juga dengan lagu yang berjudul Just Might. Jadi 0857 5000 4741 untuk nomor WhatsApp Pro 2 di save dulu ya, ambil ponsel kamu, ambil handphone kamu, di save atau ditulis begitu ya, di buku kah, di kertas kah gitu ya, asal jangan di buku orang ya. 0857 5000 4741, 0857 5000 4741 ya, ditunggu ya untuk di WhatsApp Pro 2 itu. Di story Instagram udah aku enggak juga ya, RRI_Pro2 Sita. Yuk, tunggu yuk.

0: 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pukul 11 lewatnya 17 menit di Pro 2. Masih ada waktu panjang kita untuk hadirkan lagu-lagu yang kamu request di Pro 2 ya. Sebelum kita puterin lagu yang udah di request di WhatsApp kita, kita kasih tahu dulu kamu ada 5 lagu lagi yang bisa di vote dan di request oleh kalian. Ada lagu dari miliknya Rai dengan Where Is My Husband. Terus juga ada Soeci dari Olivia Deans. Ada lagu dari miliknya Sabrina Carpenter dengan Thirst-nya. Dan ada lagu dari miliknya Shina Spiro dengan The On These Hills, termasuk juga Offline dari Talon Switch, teman-teman. Ya, bisa di vote. Kita kasih kamu ini lagu di request oleh teman kita ya, Bang Berry ini, Bang Berry Sintang gitu ya, minta lagu dari miliknya Beta Switch. Kita langsung aja kasih buat kamu.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. Ya, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga dan selamat beristirahat aja. Hati-hati yang lagi di jalan, teman-teman ya. Weekend ini ada banyak tempat destinasi wisata yang dikunjungin oleh teman-teman kita. Secara besok katanya gitu, besok apa hari ini ya? Hari ini karena hari Minggu, terus tanggal merah kalau nggak salah, besok kalau nggak salah ya. Kalau salah, sorry banget ya. Hari Raya Waisak, bener nggak sih teman-teman ya? Apa hari ini doang? Ya udah ya, kita kasih kamu satu lagu dari miliknya Opalite, punyanya Talon Switch dengan Opalite-nya. Setelah itu lagu Islami bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Pro 2. Azan Zuhur jatuh pukul 11 ya, lewatnya 35 menit tanggal 2. Jadi tetap dengerin kita Pro 2 RI Sintang.

0: pendengar, tema peradua dimanapun kau berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dakwatit tamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah waba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Ada lagu dari miliknya, Where Is My Husband, menemani kamu di Pro 2 pukul 12 sekarang ya. Jadi selanjutnya akan menemani kamu untuk segmen UMKM Connect yang menemani kalian. Ada tema menarik hari ini seputar kuliner tentunya ya, yang wajib buat kamu simak. Tetap bersama kami di Pro 2, enjoy untuk lagu dari miliknya Ray dengan Where Is My Husband.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So, makasih banyak buat teman Pro 2 yang tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan teman Pro 2, kali ini kita bakalan ngebahas tentang makanan. Jadi kamu udah makan belum nih teman Pro 2? Ya, kali ini kita bakalan ngebahas kota terbaik dunia wisata kuliner nih teman Pro 2. Ya, makanan itu kan bisa berperan besar juga ya dalam pengambilan keputusan sebagai besar wisata saat kita ingin berkunjung ke suatu wisatawan gitu ya teman Pro 2, ke tempat wisata. Nah, apalagi kalau makanan di tempat wisata itu enak, lezat, dan ini juga memungkinkan kalau wisatawan untuk berkunjung ke tempat bersejarah dan juga bisa mempelajari budaya lokal setempat juga. Nah, untuk kamu nih teman Pro 2 yang mungkin ada rencana juga atau ingin healing gitu kan teman Pro 2, atau buat kamu yang ingin bersenang-senang juga dengan kuliner, nah ini ada deretan beberapa tempat menarik yang ya wajib banget sih kamu kunjungi teman Pro 2. Melansir dari berbagai sumber juga, ada beberapa kota terbaik dunia yang tidak boleh juga kamu lewatkan, apalagi buat kamu sebagai pencinta kuliner teman Pro 2. Ya, tetap saya tun buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: sedang mendengarkan Prodo FM teman terbaik kamu. Prodo FM teman terbaik kamu. Beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget kamu kunjungin teman Prodo ya, buat kamu pecinta kuliner. Glasgow di Skotlandia teman Prodo. Nah, saat mungkin buat kamu yang pertama kali juga pergi ke Skotlandia, atau buat kamu juga yang pernah pergi ke tempat Skotlandia ya, di Glasgow teman Prodo. Nah, kamu bakalan sebagai wisatawan juga ya sering mengabaikan Glasgow dan lebih milih mungkin Edinburgh. Nah, padahal nih teman Prodo, kalau Glasgow ini dikenal juga memiliki 16 restoran berbintang gitu ya, yang namanya itu Michelin teman Prodo. Dan ini salah satunya merupakan West End Crybridge gitu sih, yang mendapatkan bintang Michelin pada tahun 2021 lalu teman Prodo. Nah, mengingat juga kalau kedekatan Glasgow ini dengan sungai Sidi gitu ya, tentu lidah para wisatawan juga akan dimanjakan juga dengan berbagai hidangan lautnya teman Prodo. Karena emang di sini terkenal juga ya sama hidangan-hidangan lautnya teman Prodo. Ya, Crab Hack ini adalah salah satu restoran yang memang populer banget di sana di kalangan warga lokal. Nah, di sana juga kamu bisa makan lobster gitu teman Prodo, dan lobster di sini juga segar-segar gitu ya teman Prodo, dan kayak baru ditangkap gitu loh. Dan kamu tahu lah ya, kalau lobster baru ditangkap itu segarnya kayak gimana, aduh. Dan di sini juga ada kerang bakar, juga ada tiram yang disajikan di atas es gitu teman Prodo, aduh. Oke, selain Glasgow di Skotlandia, ada lagi nanti bakalan kita bahas. Tetap stay tune buat kamu di Prodo RRI Sintang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selain Glasgow di Skotlandia, kita bakalan ngebahas ada Toronto di Kanada. Nah, sebagai ini juga dikatakan ya salah satu kota paling multikultural di dunia juga. Dan karena memang pemandangan kuliner Toronto sama beragamnya dengan kota itu sendiri, teman Pro 2. Bahkan Toronto juga salah satu destinasi kuliner yang terlezat juga, yang wajib banget dikunjungin di Amerika Utara, teman Pro 2, karena baru aja nerima Michelin pertamanya dengan 74 restoran dan 27 jenis masakan berbeda disorot juga ya, kurang lebih, teman Pro 2. Nah, kalau untuk kulinernya di Toronto beragam juga ya, keragamannya yang menakjubkan juga, dengan 53% warga Toronto itu lahir di luar negeri, dan pengaruh global bahkan bisa ditemukan di setiap menu di kota juga sih. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa kok nikmati atau makan menu brunch ala-ala Mesir gitu loh, teman Pro 2. Ala Mesir dibahas last level sampai hidangan klasik Karibia gitu, yang pastinya ini lezat banget ya, chubbies sama Jamaican kitchen gitu, teman Pro 2. Waduh. Oke, selain itu ada apa lagi nih ya? Nah, kalau di Singapura nih, teman Pro 2, di Singapura ya, kekayaan kuliner Singapura itu memang selalu mengesankan juga. Bahkan nih, teman Pro 2, selama bertahun-tahun memang Singapura juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki restoran dengan 3 bintang Michelin loh, teman Pro 2. Ya, sejauh ini 52 restoran memang sudah berbintang Michelin, dan juga 7 diantaranya itu ada bintang pertama pada tahun 2022 lalu. Dan selain itu ada 67 restoran tambahan sukses nerima rekomendasi Bib Gourmet untuk di tahun 2022 ya. Dan restoran tambahan itu adalah Euphoria oleh Koki Singapura, ada Jason Dan, di mana kamu juga bisa makan atau nyicip gitu ya sampel gastro Konaniko dan masakan yang diciptakan oleh atau masakan yang berkonsep Korea gitu, teman Pro 2, yang secara penyajiannya itu dihidangkan inovatif. Wow. Oke, ntar bakalan kita ngebahas lagi ya, teman Pro 2, beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget sih dikunjungi. Tetap saya tune bar kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Teman terbaik kamu masih bersama Yetro, temani kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas beberapa kota terbaik dunia, tempat wisata kuliner, teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada kota Toronto di Kanada, ada Singapura juga. Nah, kali ini ada Wilmington di California, di Carolina, teman Brodo ya. Wilmington di Carolina Utara. Nah, kalau kita mikirin destinasi terbaik untuk kuliner, Wilmington ini mungkin bukan kota yang pertama mungkin ya terlintas di benak kita atau di pikiran kita, tapi kota yang lokasinya ini di tepi pantai Carolina ya, ini mengalami kebangkitan kuliner dan terkenal sebagai hotspotnya juga loh teman Pro 2. Bahkan banyak banget ya koki-koki dan juga restoran di Wilmington ini yang berhasil meraih penghargaan di bidang kuliner juga. Wow, keren ya. Ya, bagi kamu juga pecinta makanan laut segar nih, teman Pro 2, Cage ini adalah restoran yang pas juga ya untuk kita makanan atau hidangan lezat dimasak oleh finalis dari James Beard Award, Kate Rodas. Selain itu, tentunya vegan ini bakal menyukai the greenhouse gitu, yang ya dimana ini juga menggunakan kayak sayuran segar gitu loh teman Pro 2, sayuran segar dari rumah kaca mereka sendiri untuk bahan-bahan utamanya gitu. Wow, lapar gak sih teman Pro 2? Dan ya itu tadi ya kayak hidangan yang disajikan gitu. Dan selain itu ada Front Colin di Coralado teman Pro 2 ya. Nah, kalau wisata alamnya yang wajib banget dikunjungi di sini, di Frost Colin kamu juga bisa kayak nyobain sajian kuliner kota ini. Salah satunya hal ke Front Colin ya, kamu juga harus mengunjungi restoran populer yang ada di sana teman Pro 2. Dan di sana ada restoran populer yang namanya Belkium Berwinko dan juga Herbiger Coffee. Nah, selain itu untuk datang ke Los Frontos Urban Kitchen dan Cartina ini yang menyajikan itu pilihan tangko yang sehat juga. Dan untuk isiannya juga beragam ya teman Pro 2, ada alpasor kayak daging gitu ya, daging dari tulang, ada salsa nanas juga, ada alpukat maus, dan juga komichiko yang dimana ini juga kayak ditumis gitu teman Pro 2, tumis kembang sepatu, bubur hitam kacang sampai keju. Aduh, pengen nyobain ya teman Pro 2. Semoga next time kita bisa pergi ke wisata-wisata kuliner ini. Ada lagi teman Pro 2, ntar bakalan kita bahas. Tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Okay, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih, teman Pro2, beberapa wisata atau kota terbaik dunia untuk wisata kuliner. Phoenix di Arizona. Di Phoenix, Arizona ini beberapa restoran yang baru-baru itu ya ditunggu-tunggu juga yang menghadirkan restoran dengan hidangan-hidangan yang ya lezat banget lah teman Prodo ya. Nah, Global Ambassador ini merupakan restoran mewah dengan 141 kamar yang dibuka juga pada tahun 2023 oleh Sam Fox, yang dimana itu sukses banget dengan culinary tripod-nya teman Prodo ya. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab juga ya kalau kuliner ini bisa menjadi fokus utama mereka dengan 5 restoran yang termasuk restoran Mediterania seluas 18.000 persegi dan juga restoran steak Paris kelas atas semua Pro2. Wow. Bahkan nih VAA restoran juga akan dibuka pada tahun depan ya, yang di mana ini juga diharapkan menjadi restoran terbesar di negara bagian dengan 13 pilihan tempat makanan baru. Wow. Dan ya selain itu teman Pro2, ada Grenda ya, dinamakan ibu kota kuliner pertama di dunia. Kamu juga bisa jalan di sepanjang jalan gitu ya di Grenada tanpa menemukan bagian macam bumbu bahan yang mungkin ada di dapur saat ini teman Pro2. Nah, ada pala, merica, kakao, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, daun salam, semuanya tumbuh subur ternyata di sini teman Pro2. Wow. Nah, itu sebabnya nggak heran kalau makanan khas Grenda ini termasuk yang terbaik di dunia sih teman Pro2 ya, di wilayah ini juga. Nah, awali perjalanan kuliner kamu dengan makan oil down. Ini kayak hidangan nasional yang terbuat dari sayur-sayur dan juga daging yang dimana ini direbus gitu teman Pro2, direbus belahan

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Okay, kembali di 90.7 Santai Siang kita hari ini. Masih semangat menyapa kalian dan kita akan hadirkan informasi terkini buat kamu di seputar olahraga. Gaspol Produ hadir nyapain kamu untuk kasih informasi santai. Pertama kita akan kasih informasi seputar motorsport. Honda Racing Indonesia ya, ini memperkenalkan Rahel Xiang sebagai pembalap baru untuk musim balap 2026 yang menjadi bagian dari langkah regenerasi tim dalam mengembangkan talenta muda di ajang balap nasional. Communication Strategy Subdivision Head PT Honda Prospect Motor Julian Carvelli mengatakan jika ajang balap selalu menjadi bagian penting bagi Honda dalam mengembangkan dan pembuktian teknologi sekaligus pengingat begitu ya untuk terus berkembang dan terus berkembang di tengah tekanan dan perubahan. Jadi Rahel akan turun di kelas ITCR 1500 menggunakan Honda City Hatchback RS ya, sebelum bergabung dengan XRE. Ia dikenal sebagai female drifter ya, sekaligus peraih gelar Women's Drift Challenge 2023. Kehadiran Rahel menjadi langkah awal dari XRE, tim manajemen dari platform pembinaan talenta yang dirancang untuk menciptakan jalur pengembangan pembalap secara lebih terstruktur. Jadi melalui program ini, XRE membuka jalur pengembangan bagi bakat-bakat muda mulai dari racing simulator, go-kart hingga touring car di ajang Mandalika Festival of Speech ya. Talenta yang menunjukkan perkembangan signifikan juga berpeluang menuju ajang internasional seperti Mandalika Seekhorse dan Sepang 1000 km. Ada komentar juga dari Direktur Honda Racing. Dari Direktur Honda Racing Indonesia Alvin Bahar mengatakan jika musim ini menjadi momen menarik karena hadirnya generasi dan pembalap baru yang membawa energi baru bagi tim. Menurutnya, XRE tidak hanya dibangun oleh hasil di lintasan, tapi juga oleh kerja keras, loyalitas, dan passion seluruh anggota tim yang telah bertahun-tahun bersama Honda.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 13 lewatnya 23 menit di Pro 2. Lanjut kasih informasi seputar motor GP di mana Raul Fernandez tampil impresif ya dengan menjuarai Sprint Race Motor GP Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Mugello pada Sabtu kemarin. Pembalap tim Trakos ini finish terdepan setelah mengungguli George Martin dan Fabio Di Giannantonio dalam balapan sepanjang 11 lap. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Fernandez yang menjaga konsistensi sejak awal hingga akhir balapan di tengah persaingan ketat para pembalap papan atas. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi yang berada di pole, ya, di posisi pole, namun Marc Marquez langsung mencuri perhatian dengan merebut posisi terdepan di tikungan pertama. Unggulan Marquez tak tertahan lama, Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan balapan dan mulai membangun jarak dari rival-rivalnya. George Martin berada di posisi kedua, kemudian sementara itu Diogo Moreira menempel di urutan ketiga. Situasi berubah pada lap kedua ketiga ketika Fabio Di Giannantonio berhasil menyalip Marquez juara dunia itu pun melorot ke posisi kelima. Marco Bezzecchi yang membuntuti di belakang Marquez kemudian ikut melewati sang rival saat memasuki lap ketiga dan merebut posisi kelima. Di depan Di Giannantonio ya berhasil merebut posisi ketiga dari Moreira dan mulai memberi tekanan kepada George Martin serta Raul Fernandez di barisan depan. Persaingan papan tengah juga berlangsung sengit. Bezzecchi sukses menggeser Moreira dari posisi keempat pada lap kelima untuk memperbaiki posisinya di depan publik tuan rumah. Balapan kemudian diwarnai insiden kecelakaan di mana Enea Bastianini menjadi pembalap pertama yang gagal menyelesaikan sprint race setelah terjatuh di tikungan 10 pada lap kelima. Tidak lama berselang, Francesco Morbidelli juga mengalami crash dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Di Giannantonio, Raul Fernandez tetap tampil tenang di barisan terdepan. Pembalap bernomor motor 25 ini mampu mempertahankan keunggulan hingga garis finish untuk memastikan kemenangan sprint race MotoGP Italia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baru pukul 13, selamatnya 42 menit di Pro 2 siang hari ini. Teman-teman, kita masih berlanjut nyapain kamu untuk segmen berikutnya. Kali ini untuk ajang olahraga playoff NBA, di mana San Antonio Spurs menyingkirkan juara bertahan Oklahoma City Thunder 111 dan 103 pada game ke-7 final wilayah barat NBA di Oklahoma City Minggu, ya, di minggu ini tepatnya, ya. Nah, untuk memastikan tiket ke final NBA 2026 menghadapi New York Knicks, yang jelas kemenangan ini memastikan Spurs merebut seri final wilayah barat dengan kedudukan akhir 4-3 dan mengamankan tempat di partai puncak NBA yang akan dimulai pada Rabu nanti. Bintang muda asal Perancis Victor Wembanyama kembali menjadi motor kemenangan Spurs dengan mencetak 22 poin dan merebut 7 rebound dalam laga yang hampir sepenuhnya dikuasai tim tamu. Kontribusi penting juga datang dari Julian Kampacny yang mencetak 20 poin termasuk 6 tembakan 3 poin, sementara Stefan Castle menambahkan 16 poin untuk membantu Spurs menjaga keunggulan sejak awal hingga akhir pertandingan. Kampacny juga memberikan pujian kepada Wembanyama yang baru menjalani game ke-7 playoff pertamanya, di mana Wembanyama yang menyandang gelar Defensive Player of the Year NBA musim ini larut dalam sukacita selepas pertandingan dengan memeluk seluruh rekan-rekannya setelah memastikan penampilan perdananya di final NBA. Di kubu Thunder, pemain terbaik atau MVP NBA musim ini ada Shai Gilgeous-Alexander memimpin perolehan angka dengan 35 poin, namun performanya belum cukup untuk menyelamatkan Oklahoma City dari kegagalan mempertahankan gelar juara. Final NBA 2026 akan mempertemukan Spurs dengan New York Knicks pada musim reguler. Knicks unggul 2-1 atas Spurs, termasuk kemenangan 121-113 pada final NBA Cup di Las Vegas pada Desember lalu.

0: Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.
1: FM, teman terbaik kamu.

lagu dari miliknya Adna Oikon dengan Saat Hati Memilih menemani kamu di Pro 2 di pukul 13.54 menit. Pukul 14 nanti kita ajak kamu untuk lanjut ke segmen berikutnya begitu ya. Yang tentu ini wajib buat kamu simak nih di weekend hari ini ya. Informasi terakhir teman-teman ya, kira-kira apa nih?

Juara bertahan Roland Garros Coco Gauff tersingkir dari French Open 2026 setelah berjuang selama 2 jam 37 menit dengan kekalahan 4-6, 7-6, 6-4 dari Anastasia Potapova. Unggulan nomor 4 Gauff tak kuat menahan unggulan ke-28 Potapova yang sedang dalam performa terbaiknya setelah menjadi runner-up di Linz dan semifinals di Madrid ya. Petenis peringkat 30 dunia ini langsung mematahkan servis lawan tanpa kehilangan poin berkat 3 kesalahan dari Gauff dan memenangi 6 poin pertama. Bahkan ia unggul 4-2 dan memiliki kesempatan mematahkan servis lawan untuk keunggulan 5-2 sebelum Gauff memenangi 4 game berturut-turut untuk merebut set tersebut. Gauff tidak dapat memanfaatkan momentum yang telah diraihnya dan Potapova kembali memegang kendali di set kedua dengan keunggulan 4-1 dan 5-2. Ia melakukan servis untuk set kedua pada kedudukan 5-2, namun set point yang gagal dan menjadi titik balik harapan bagi Gauff. Petenis Amerika ini hanya kehilangan 2 poin dalam serangkaian game yang dibawanya ke ambang kemenangan strike sheet ya. Namun Potapova dengan pukulan backhandnya memaksa set penentu. Gauff menyesuaikan diri di awal set ketiga dan kembali unggul pada kedudukan 3-1. Namun keunggulan itu lenyap dengan cepat ketika kedudukan menjadi 3-3 lalu Potapova menutup pertandingan dengan kemenangan.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama satu jam ke depan, aku hari ini bakal nemenin kamu

0: yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: seleramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: bukti. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana.

0: Paksa Rindu. Di posisi 8, Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Toh Pati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama berdua ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, bareng aku Widya di NBS kita pada sore hari ini. Banyak banget informasi yang bakal aku bagiin, dan tentu aja aku mau ucapin selamat buat teman-teman yang mungkin keponakannya atau saudaranya ya, atau mungkin anaknya melangsungkan perpisahan sekolah di hari ini ya, seperti di SDIT Sintang. Wah, rame banget ya. Selamat pasti untuk kakak-kakak dan abang-abang yang nanti akan melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Kayaknya lagi musim ini ya, musim perpisahan nih. Banyak banget yang sedang melakukan berbagai macam persiapan, seperti misalnya aja teman-teman di SMP Negeri 2 Sintang nih lagi siap-siap ya, dan sekolah-sekolah lainnya ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 semua, sore hari ini juga sangat panas. Tadi sudah kita rasakan menyengat banget teman Pro 2, bahkan sampai sore hari ternyata belum ada teduh-teduhnya sama sekali. Nah, teman Pro 2 semua, untuk informasi di sore ini aku bakal hadirkan terkait Roblox. Nah, ini Indonesia ternyata menjadi negara pertama yang terapkan Roblox Kids dan juga Roblox Selects. Nah, teman Pro 2 semua, seperti apa informasinya? Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait Roblox ya. Nah, tentang Roblox sendiri, ternyata Indonesia itu menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia bagi pengguna di bawah 16 tahun. Jadi kebijakan ini teman Pro 2 semua dihadirkan untuk memperkuat perlindungan anak saat menggunakan platform digital dan juga bermain game daring. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi, dan kebijakan ini juga disebut sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tuna sendiri. Jadi melalui pembaruan ini, Roblox menghadirkan dua jenis akun baru, yaitu ada Roblox Kids untuk pengguna usia 5 sampai 12 tahun dan juga Roblox Selects. Nah, ini untuk usia 13 sampai 15 tahun teman Pro 2. Setiap akun sendiri memiliki pembatasan akses konten serta fitur komunikasi, dan pembatasan ini disesuaikan dengan kelompok usia penggunanya. Jadi pengguna Roblox Kids ini hanya dapat mengakses game dengan kategori konten ringan, dan juga fitur chat dinonaktifkan secara otomatis. Sementara untuk pengguna Roblox dari Select sendiri, teman Pro 2 dapat mengakses game dengan kategori lebih luas, namun fitur komunikasi tetap dibatasi dan memerlukan pengawasan juga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan kita masih ngebahas terkait Roblox ya. Nah, teman Pro 2 semua, ada Chief Safety Officer Roblox, ada Matt Kaufman. Nah, ini mengatakan kalau pembaruan ini dibuat agar anak-anak itu memperoleh pengalaman bermain yang lebih aman, dan pendekatan ini dinilai penting sekali dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Selain Indonesia, teman Pro 2, fitur seperti ini juga mulai diterapkan di Selandia Baru, Australia, dan juga Belanda. Nantinya fitur ini juga akan diperluas ke berbagai negara lain dalam beberapa bulan mendatang. Sistem baru dari Roblox ini, teman Pro 2, menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses konten, moderasi platform, hingga kontrol orang tua juga. Jadi ini benar-benar dikelola dalam satu sistem perlindungan digital, dan pengguna juga dapat melakukan pemeriksaan usia ya, ini dengan cara menggunakan identitas resminya atau teknologi estimasi usia wajah melalui kamera perangkat. Jadi nanti ketika menggunakannya, nanti akan ada rekam foto atau rekam wajah gitu, teman Pro 2 semua. Nah, Roblox sendiri bilang kalau seluruh gambar dan video yang digunakan dalam proses verifikasi ini akan dihapus setelah pemeriksaan selesai. Jadi tujuannya itu memang untuk menjaga privasi dari penggunanya sendiri selama masa transisi. Roblox juga masih menggunakan usia yang diinput penggunanya untuk menentukan katalog game yang bisa diakses itu seperti apa, teman Pro 2.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan kita masih ngebahas terkait Roblox. Dan teman Pro 2 semua, seperti yang telah disampaikan tadi di awal ya, jadi memang ada penginputan terkait usianya sendiri. Dan ternyata platform ini juga menerapkan sistem evaluasi berlapis teman Pro 2 semua terhadap konten yang tersedia untuk pengguna mudanya. Jadi game ini akan melalui proses moderasi otomatis dan juga peninjauan manual, termasuk pengawasan terhadap laporan pelanggaran dari para penggunanya. Beberapa kategori konten tertentu seperti misalnya aja tema yang sensitif atau mungkin ruang sosial yang begitu bebas teman Pro 2. Jadi ini cuma bisa diakses oleh anak berusia 16 tahun ke atas. Dan Roblox juga akan menggunakan sistem rating berdasarkan standar International Egg Rating Coalition, termasuk klasifikasinya sendiri. Jadi teman-teman nih sebagai orang tua bisa memantau, kemudian juga bisa membatasi akses anak terhadap game tertentu melalui akun orang tua yang ditautkan. Dan tentu aja teman Pro 2, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan anak saat beraktivitas di ruang digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu ya, teman Pro 2 semua, dengan berbagai informasi yang pastinya bakal sayang banget untuk kamu lewatin, terutama untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Kita akan mulai dulu dari informasi terkait perakiraan cuaca, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 semua, untuk cuaca sendiri kita tahu ya, kalau cuaca di hari ini luar biasa panasnya. Bahkan panasnya itu menyengat banget ya, teman Pro 2, seperti El Nino lah begitu ya, teman Pro 2 semua. Jadi untuk informasi terkait perakiraan cuaca sendiri yang aku kutip dari situs BMKG sendiri, teman Pro 2 semua, kalau untuk perakiraan cuaca sendiri, wilayah Kalimantan seperti di Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, nah ini nanti akan ada hujan dengan intensitas ringan ya.

Dan memang teman Pro 2 semua, untuk informasi kategori curah hujan sendiri, ada beberapa wilayah seperti di Sanggau, kemudian Skadau, terus Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang. Nah, ini ada wilayah-wilayah yang ada terdampak hujan ringan ya, 0,5 sampai 20 mili per harinya. Teman Pro 2 Sintang juga kena ya, ada sedikit tapi tidak merata untuk wilayah kota Sintang. Nah, teman Pro 2, untuk informasi lebih lanjut, teman Pro 2 juga bisa mengakses atau melihat secara langsung ya di kanal YouTube BMKG Sintang atau di websitenya sendiri, stametsintangbmkg.go.id. Buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadi kamu yang mungkin sudah searching ya di internet, kalau ternyata hari ini ada fenomena blue moon dan ini ada sedikit penjelasan juga. Jadi masyarakat dunia termasuk Indonesia dihebohkan informasi terkait fenomena alam yang langka yakni bulan biru. Dan fenomena langka ini diprediksi terjadi pada hari ini ya, Minggu 31 Mei 2026, teman Pro 2 semua. Banyak di antara kita yang penasaran termasuk aku, dan peristiwa alam yang langka ini akankah membuat langit-langit Indonesia menjadi warna biru? Padahal fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi, teman Pro 2 semua. Jadi gak serta-merta langitnya itu menjadi biru di malam hari gitu. Nah, teman Pro 2 semua, istilah ini sendiri untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Jadi fenomena ini gak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru. NASA juga menjelaskan ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Yang pertama ada seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang punya 4 kali fase bulan purnamanya. Terus ada juga yang kedua, ada montil blue moon, yakni ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali bulan purnama. Dan fenomena blue moon pada 31 Mei 2026 ini termasuk montil blue moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama. Nah, teman Pro 2 semua, dikutip dari rri.co.id, fase purnama blue moon ini ternyata diperkirakan mencapai puncaknya pada hari ini, 31 Mei 2026. Dan di Indonesia, bulan purnama dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 sampai 18 waktu setempat. Jadi ini sudah mulai mendekati ya, karena sekarang sudah jam 17 lewat 23 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena bulan ini akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon sendiri terjadi sejak awal malam hingga tengah malam saat posisi bulan cukup tinggi di langit, teman Pro 2.

0: Saya Glenn, Toto Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita berada di sesi kultur kita kali ini, kita akan membahas terkait budaya. Dan teman Pro 2 semua, kamu pernah dengar enggak sih mengenal yang namanya Sakyan? Nah, ini merupakan seni tato spiritual dalam tradisi Buddha. Teman Pro 2 semua, kalau misalnya kamu pernah melihat seorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atas atau mungkin bahkan bahunya, kalau diperhatikan tato ini bukanlah sembarang tato, melainkan sebuah tradisi merajah tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Nah teman Pro 2, kita bakal ulas terkait hal ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 semua, meskipun tato terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato ini. Tradisi ini dikenal sebagai Sa'ian, sebuah seni raja suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Lantas, apa itu teman Pro 2 tato Sa'ian? Mengapa sih kok tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Jadi teman Pro 2 semua, dari rri.co.id kutipannya ya, di sini tato Sa'ian ini merupakan seni raja tradisional yang memang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini sendiri dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktek spiritual yang diyakini mengandung doa dan juga perlindungan. Istilah Sa'ian ini sendiri berasal dari dua kata, yakni Sa yang berarti menato atau menusuk kulit, serta Ian yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan juga tradisi Hindu. Nah, teman Pro 2 semua, untuk polanya seperti apa? Nanti kita akan ulas lagi. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, pola yang digunakan ini banyak beragam jenisnya ya. Biasanya seperti simbol geometris, aksara, kuno, sampai gambar tokoh spiritual yang punya makna-makna tertentu. Salah satu motif yang paling dikenal adalah Saian Buddha. Jadi tato ini memang menampilkan figur Buddha atau simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Dalam tradisi seperti ini, teman Pro 2, tato dipercaya sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang baik, kemudian menjunjung kebajikan, sehingga para pemilik tato ini nanti akan mendapatkan sejumlah pantangan untuk terhindar dari malapetaka. Jadi pembuatan saian ini sendiri secara tradisional dilakukan oleh biksu atau guru spiritual yang dianggap memiliki pengetahuan yang khusus, dan prosesnya ini sering diawali dengan doa dan juga ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap makna spiritual yang terkandung dalam raja ini. Nah, saian ini sendiri teman Pro 2 memiliki berbagai bentuk dan simbol yang masing-masing dipercaya mengandung doa serta makna spiritual tertentu. Jadi ada jenis-jenis yang paling dikenal, seperti ada Gao Yord atau Sembilan Puncak. Nah, ini merupakan salah satu saian yang paling populer, dan desainnya ini terdiri atas 9 menara atau puncak yang melambangkan 9 kualitas luhur Buddha. Dan tato ini sendiri dipercaya memberikan perlindungan, kewibawaan, serta keberuntungan bagi pemiliknya. Dan tato ini biasanya ditempatkan di punggung bagian atas bersama Hang Tao.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, di mana aja berada, kita masih ngebahas terkait tato ini ya. Jadi ada yang namanya 5 baris atau hahteo. Nah, ini berbentuk 5 baris aksara suci yang memang ditulis secara vertikal. Setiap baris memiliki doa dan tujuan yang berbeda, seperti perlindungan dari nasib buruk, peningkatan keberuntungan, sampai kesuksesan dalam kehidupan. Nah, teman Pro 2 semua, buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena nanti kita juga bakal gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

0: dipilih oleh Omar Fedi dan album ini mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan. Sierra juga bersiap menggelar tur di Eropa, Inggris, dan Amerika Utara serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Lines.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Sembilan puluh koma tujuh FM, teman terbaik kamu. Dan hai teman produ ya, di akhir bulan banget nih ya, di bulan Mei, tanggal 31 Mei 2026. Say hi aja buat kamu, selamat malam, selamat akhir bulan. Moga-moga aja dompetnya masih sabar banget teman produ sampai nunggu besok ya. Oke, sungguh kembali bersama aku Monica, teman produ ya, yang udah lama banget rasanya gak nyapa kamu, walaupun mungkin baru libur sehari aja. Ya moga-moga aja happy-happy terus teman produ ya, karena kemarin aku lihat lagi rame banget ya, yang habis nonton konser dari Kapura Fest kemarin, ada Echo Show, ada Denny Caknam teman pro 2, ada Tino Ame, ada Jazz Music. Dan menurut aku cuma nonton video-video atau mungkin reels atau mungkin story kamu di sosial media, aku seneng banget teman pro 2 ya. Kayaknya aku kalau bisa nonton konser gak kebagian mental dan energi sosialnya ya teman pro 2, jadi salut banget buat kamu. Dan kembali kita back to reality, kita kembali di Pro 2 RRI Sintang. Nah kali ini seperti biasa akan hadir teman Pro 2 di Akselerasi Kreatif Musik Indonesia, ada Elpama Prison dan juga dengan judul lagunya This Is Squad Elpama. Nah buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, Elpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kedua Merauke, beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Dan tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Elpama Prison juga mendapatkan dukungan dari kepala lapas untuk menciptakan sebuah karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan juga kompetisi telah dilakukan oleh Elpama Prison, dan termasuk juga kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produksi dan produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi tentunya teman produ ya, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip yang didistribusikan dan juga musik bagus. This Is Squad Elpama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform. Nah, teman produ dapat juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan juga dunia. Melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison juga menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap punya karya teman pro 2 dan mereka bisa menangkis stigma masyarakat sampah yang mereka dapatkan mungkin teman pro 2 dan mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Biar gak berlama-lama teman produ, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Kesehatan Pro 2. Kembali malam ini, Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini, puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan, aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata ta cuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kembali mengudara di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita bakal update lagi nih teman Pro 2 untuk list song terbaru di bulan Mei 2026 kali ini. Sebenarnya agak gak nyangka, agak shock, tapi ya kalau kamu tahu yang aku sebutin nanti nih musiknya apa, pasti kamu udah gak kaget lagi. Jadi teman Pro 2, NPD atau New Pusat Dunia, gila gak sih teman Pro 2? Dari nama bandnya aja ini udah kocak gitu. Ini bikin single baru, namanya I Love You But You Lebih Love Me. Nah, kurang NPD apa gak nih teman Pro 2 ya? Jadi lagu ini sebenarnya beranggotakan trio yang beranggotakan Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Lukman Hakim atau Kakev yang kembali menghadirkan karya terbaru mereka. Dan grup musik bernama NPD ini merilis single terbarunya berjudul I Love You But You Lebih Love Me pada 29 Mei 2026. Nah, faktanya nih teman Pro 2, I Love You But You Lebih Love Me menggambarkan seseorang yang sangat percaya diri ya dengan pesonanya, hingga merasa orang yang disukainya ini justru lebih tergila-gila lagi nih padanya. Nah, lewat lirik yang santai, jenaka, dan juga catchy abis, lagu ini menunjukkan dinamika hubungan asmara anak muda yang penuh percaya diri, flirting, dan juga saling menggoda. Jadi tokoh dalam lagu ini digambarkan memiliki daya tarik ya, yang membuat orang lain terpesona. Bahkan keluarga dan juga teman-teman sang gebetan disebut ikut menyukai dirinya. Meski begitu, nomor 2 ia memilih untuk tetap santai aja, chill abis gitu ya, dan tidak terburu-buru menjalani hubungan. Siapa yang lebih NPD daripada NPD sendiri sama Pro 2? Yang pastinya nggak ada sih ya. Nama juga New Pusat Dunia. Tanpa berlama-lama sama Pro 2, biar lebih seru lagi, kita langsung aja kayaknya ya dengerin lagu dari miliknya NPD, tapi yang sempurnanya aku, teman Pro 2. So, stay tune buat kamu aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Teman Produknya kembali bersama aku Monica di 90.7 FM teman terbaik kamu dan di pukul 21.03 waktu Indonesia Barat. Selamat malam aja dan kembali kita bergabung di Lapor Produknya. Waktu yang tepat buat kamu bergabung curhat atau mungkin update live di akhir bulan ini ya. Gimana kondisi cuaca, gimana kondisi dompet kamu, mood kamu, atau mungkin percintaan kamu. Teman Produknya boleh banget nih di share ke aku di 90.7 FM, tepatnya di 0896 085750 teman Produknya, dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Hampir aja tadi aku kesebut nomor pribadi ya teman Produknya ya. Oke, dan nanti kita juga bakal kembali menemani kamu di Lapor Produknya sampai pukul 22. Tapi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget nih teman Produknya, dari Malik and the Essential dengan Aduh. Stay tune di Produknya.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian. Saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tom Frodo ya, masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya di sini Tom Frodo, aku sudah dapat satu gabungan ya dari Dinda, katanya selamat malam RRI Prodo FM Sintang Radio. Easy request lagunya Kendrick yang berjudul Masih Seperti Yang Dulu. Dan terima kasih banyak sebelumnya, selamat beraktivitas untuk para pendengar setia RRI Prodo FM Sintang Radio. Nanti kita bakal puterin ya Kendrick sama Prodo, kita keep dulu di sini juga. Ada dari siapa nih teman Prodo ya? Kalau bisa mungkin kalau WhatsApp boleh sekalian perkenalan ya teman Prodo, biar aku enak nih nyapa-nyapanya. Kemudian dari sore Kak, oh ini udah malam ya. Request dong lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat Air Openernya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital ya Kak. Oke, dua lagu sudah masuk teman Prodo ya. Langsung aja kita puterin ya, tadi ada Kendrick dan juga Angie Carvalho. Stay tune aja buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bangsa Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu dan tentunya ya teman Pro 2. Kali ini kita masih di Lapor Pro 2. Aku cek-cek dulu teman Pro 2 di Instagram kita atau mungkin di WhatsApp sudah siapa aja nih bergabung dan juga live update. Akhir bulan ini perasaannya gimana teman Pro 2? Kita sehat dulu sama teman kita yang satu ini. Namanya Galuh ya teman Pro 2. Hai kak, aku pengen update nih, boleh ya teman Pro 2? Update-nya akhir bulan ini pastinya kita nunggu banget awal bulan karena dompet udah menipis banget. Dan tiba-tiba teman Pro 2, aku juga ngerasa lagi sedih banget. Kenapa ya kalau perasaan sedih itu terkadang datang tiba-tiba? Nah, aku juga bingung tuh teman Pro 2 kalau misalnya sedihnya datang tiba-tiba, apakah karena mungkin kita teringat dengan hal-hal yang bikin kita sedih atau mungkin juga ada hal-hal yang bikin kita ngerasa kayak butuh seseorang untuk jadi teman cerita. Mungkin terkadang hal-hal seperti itu butuh ya. Jadi ya maklumin aja teman Pro 2. Semua perasaan kamu itu valid. Yang gak valid kalau misalnya kamu denial sama perasaan kamu sendiri. Biar lebih happy nih buat Galuh, aku hadirkan satu lagu dari miliknya Pamungkas dengan To The Bone. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 21.56 waktu Indonesia Barat ya, teman produe. Dan pastinya juga kembali bersamaku Monica dalam segmennya Lapor Produe kali ini. Dan pastinya kita akan kembali bergabung di segmennya Points Produe Inspirasi atau juga Cerutup Cerita Penutup Hari. Di malam Senin hari ini ya, teman produe, kita bakal mengawali hari Senin dengan tanggal 1 awal baru dan mungkin juga langkah baru yang bisa kita tata ulang, teman produe, untuk planning-planning yang akan kita lakukan ke depannya. Kita mulai satu lagu dari Teruntuk Mia by Nuh, teman produe, jadi jangan kemana-mana. Basni berangkat komunikasi di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Kembali di 50,7 FM, teman terbaik kamu di Cirtup, cerita penutup hari teman berdua. Kali ini aku mau ngebahas suatu lagu yang bisa menjadi, kalau menurut aku, support system juga sih. Walaupun mungkin liriknya sedikit sedih, tapi nadanya sangat-sangat ceria. Nah, lagu ini tuh juga menjadi sebuah cara untuk menertawakan kehidupan dan terkadang mungkin gak baik-baik aja ya, teman berdua. Sekali ini kita bakal ngebahas sebuah lagu berjudul Tak Ada Yang Namanya Hidup Tanpa Masalah. Tak Ada Waktu Yang Tepat Untuk Berita Buruk by juga dari Lomba Sihir, teman Prodan, juga menjadi mutiara kebijakan ya, yang menjadi juga esensi sekaligus inspirasi dari balik layar karya miliknya Lomba Sihir. Menyusul karya musik terdahulu mereka yang bertajuk Menit Tambahan, teman Prodan, yang dirilis pada bulan Juni. Nah, Tak Ada Waktu Yang Tepat Untuk Berita Buruk ini juga dinikmati oleh para audiens musik dan juga fans setia Lomba Sihir. Teman Prodan, tentunya lagu ini tuh menceritakan dengan proses pengerjaan Tak Ada Waktu Yang Tepat Untuk Berita Buruk, dimulai dari sebuah berita buruk yang datang terkadang tiba-tiba banget kepada kita semua ya. Nah, tentunya juga teman Prodan, lagu ini tuh menurut aku sebagai pengingat juga. Walau mungkin setiap hari kita merasakan ada hal-hal buruk, tapi kenapa kita dalam satu hari itu hanya fokus kepada hal buruknya aja? Mungkin banyak sekali hikmah dibaliknya, atau mungkin juga banyak sekali teman Prodan hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi memang aku setuju banget kalau satu lagu ini bisa mempresentasikan harimu yang mungkin tidak begitu baik ya, teman Prodan.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 22.46 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, teman Pro 2, dan mungkin juga buat kamu yang masih beraktivitas seperti aku saat ini, mungkin sedang dalam perjalanan, atau mungkin juga masih shift malam, teman Pro 2, atau juga masih ya sekedar mencari teman hiburan ya pada malam hari ini. Tetap stay safe aja buat kamu di Senin besok, walaupun mungkin tanggal merah, atau mungkin buat kamu juga yang paginya harus beraktivitas lagi, sebaiknya cepat beristirahat supaya juga stamina kita lebih pulih kembali ya untuk esok hari. Kita bakal kembali mendengarkan lagu-lagu santai yang juga bisa menjadi renungan teman Pro 2 atau mungkin juga menjadi teman istirahat kamu. Kita mulai dari lagu by Rimar dengan Cinta Yang Kutunggu. Akan hadir sesaat lagi teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: There were always signs of you.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: 2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi, tema berdua inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang. Modal pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Yosef Murai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Praduga di Pancar Luaskan melalui jalan Yosefa Urai, Bandung Kota Sintang di Praduga. Pagi ini edisi Senin tanggal 1 Juni 2026. Awal yang baik di bulan Juni ini ya, menemani kamu di Praduga dengan berbagai informasi yang menarik tentunya pukul 5 pagi ini hingga pukul 10 dengan beragam informasi. Di hari ini di antara pukul 5 hingga pukul 6 temani kamu untuk segmen Jazz Musik Praduga. Update informasi terkini akan hadir menyapa kamu untuk info Praduga. Setelah itu ada segmen Viral Moment. Lagu pilihan kamu juga akan menyapa kamu tepat pukul 7 nanti berdurasi singkat. Hit In the morning, pagi ini ada tips menarik akan menemani kamu. Termasuk pukul 8 hingga pukul 9 akan ada segmen hari ini dalam sejarah yang menarik untuk disimak. Dan pukul 9 hingga pukul 10 menemani kamu untuk segmen Asta Cita kita di pagi ini. Apapun agenda yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini, semoga bisa berjalan dengan baik. Kita doakan begitu ya, semoga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tidak ada kendala dan sesuai ya dengan hasil yang memuaskan. Adapun jika ada teman kita atau saudara kita, keluarga terdekat kita yang kurang baik kondisi badannya ataupun kita sendiri begitu ya, sakit begitu ya, kita doakan bersama, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat juga penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian, tahu Pro 2. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir menyapa kalian pukul 5 hingga pukul 6. Jadi tetap sama kami ya di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya.

dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallahu ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi, wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Pro 2, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar. Seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar. Seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa sholatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: 90.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini di Info Pro 2. Edisi tanggal 1 Juni 2026 kita hadirkan informasi pertama ke ruang dengar kamu, di mana tim Football Association ya Indonesia melangkah ke babak final IFA Seven World Championship 2026 setelah menang dramatis ya. Menang dramatis atas Brazil lewat adu penalti dengan skor 2-1 selepas bermain imbang 3-3 pada pertandingan semifinal yang berlangsung di Honduras pada minggu kemarin. Disampaikan oleh Presiden FA Seven Indonesia Raden Bambang Pramukantoro dalam keterangan resmi yang mengatakan bahwa keberhasilan yang ditunjukkan oleh Timnas Merah Putih membuktikan bahwa sepak bola Seven Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara besar di level dunia.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Andin sukses menggebrak panggung MLD Sport Hall pada hari kedua penyelenggaraan MyBCA International Java Jazz Festival 2026 yang digelar di Nashpik 2 pada Sabtu kemarin. Tampil anggun, solois berusia 40 tahun itu tidak hanya memuaskan kerinduan penggemar lewat deretan lagu hits miliknya, tapi juga membawa kabar mengejutkan terkait perjalanan karir bermusik. Ya, terkait dengan karir bermusiknya. Andin membuka repertoarnya malam itu dengan nomor lawas Keraguan dan Gemilang. Di sela penampilannya ia juga berkelakar mengenai hawa dingin di venue baru yang sempat membuatnya salah kostum tepatnya. Kendati demikian, kehangatan langsung tercipta saat ia mengajak para penonton bernostalgia ke tahun 2010. Andin membawakan dua lagu B-side dari album Kirana, Kusadari dan Kirana yang diakuinya sangat jarang dibawakan secara langsung di atas panggung. Momen puncak terjadi ketika penyanyi bernama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini merefleksikan 26 tahun perjalanannya di industri musik Indonesia di hadapan ratusan pasang mata dan ia secara resmi mengumumkan bakal merilis album studio ke-9-nya pada Juni mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Sadwi Sairajaj dan Chirat Shetty dalam Rubber Games. Melansir laman BW, pertandingan

0: yang berlangsung selama 72 menit di Singapore Indoor Stadium Minggu ya 31 Mei 2026. Fajar dan Fikri kalah dengan skor akhir 21-18, 17-21, 16-21. Selesai pertandingan, Fajar Alfian menyampaikan lawan bermain lebih percaya diri. Ia menerangkan bahwa Ranki Reddy dan Saiti mempunyai serangan yang mematikan. Ia melanjutkan bahwa ini merupakan kali kelima ia bersama Fikri menjadi runner up dalam turnamen internasional. Fokus Fajar bersama pasangan saat ini adalah memecahkan masalah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Viral Moment akan hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu pagi ini menyapa kalian. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pukul 6 lewatnya 13 menit ya teman Pro 2 pagi ini ya. Kalau aku kulik-kulik informasinya katanya hari ini masih libur nih teman-teman ya. Libur ya sekolah ya, ya. Kalau yang kantor kayaknya masih masuk nih. Bukan masih masuk tapi emang harus masuk gitu ya, tanggal 1 Juni ini ya. So apapun itu kegiatan yang akan dilakukan oleh teman Pro 2 semuanya ya, para pendengar kita di pagi ini tetap semangat ya. Karena ada berbagai profesi yang tentu dilakuin begitu ya, dijalanin dari yang jadi pegawai, pekerja kantoran begitu ya, pengusaha, wirausahawan, banyak deh ya, terus mahasiswa, mahasiswi, freelancer gitu ya. Jadi berbagai profesi, ada yang mungkin baru berangkat jam segini, jam 6, ada juga yang mungkin berangkatnya di jam setengah 5, kayak Rudy jam 4 udah harus stay ya. Tapi ada juga yang jam 6 lewat atau jam 7 nanti udah pulang gitu ya. Misalnya kayak teman-teman kita satuan pengamanan, teman-teman ya, yang masuk depart atau si malam, berarti baliknya jam 6 atau setengah 7, biasanya kayak gitu ya. Jadi so semangat aja buat teman Pro 2 semuanya. Kita bakal hadirkan informasi terkini untuk yang lagi viral nih di Viral Moment.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
4: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: miliknya Keisha Lefronka. Kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini, teman Pro 2 ya. Kita kasih informasi buat kamu pagi ini yang lagi viral-viral ya, di mana kabar viral kabar Indomaret tutup operasional pada 31 Mei dan 1 Juni 2026. Jadi kabar ini ramai dibahas di media sosial X ataupun Twitter. Ini kalau kita ngutip ya, jadi pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei dan 1 Juni 2026. Ini adalah tulis pengumuman yang beredar ya. Mengutip pada 31 Mei di hari Minggu kemarin, netizen mempertanyakan kenapa gitu ya, kenapa tutup. Nah, adapun penutupan terjadi di beberapa area seperti di Jakarta hingga di Kediri. Dalam pengumuman tersebut, Indomaret direncanakan baru buka kembali pada Selasa 2 Juni 2026. Keputusan ini diduga ada hubungan dengan aksi protes upah lembur yang dilakukan beberapa hari lalu. Jadi sampai saat ini masih terus berupaya begitu ya, kita kulik-kulik dulu ya kan, sebagaimana pada Selasa 26 Mei lalu, pegawai Indomaret menggeruduk menara Indomaret di Pantai Indah Kapuk Pik, Jakarta Utara ya, di Jakut, karena protes terkait dengan kabar upah lembur tanggal merah diganti dengan hari libur. Jadi para pegawai Indomaret tidak terima dengan keputusan itu, di mana beberapa tuntutan begitu ya, ada 6 tuntutan yang tertulis dalam spanduk massa yang tergabung dalam PUK SPAI PT Indomarko Prisma Tama Tangerang nih. Pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan dan pengiringan pernyataan terhadap pekerja, ya kan? Kedua, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. Ketiga, menolak pergantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan. Dan kelima, menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. 6, jangan rusak hubungan industrial, teman-teman. Gitu. Jadi ini lagi rame nih ya di beberapa hari yang lalu, termasuk pada 26 Mei 2020. Mungkin kamu tahu informasi ini, dan mungkin juga di antara kalian gitu ya bekerja nih di retail ini, Tambang Pro 2. Karena di Sintang juga banyak ya retailnya ya, retail dari perusahaan ini, teman-teman. Jadi kalau di Sintang seperti apa nanti kita kulik lagi. Akan ada informasi viral lainnya kita hadirkan nanti ke ruangan kamu, tetap di Pro 2.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
2: Jangan dipetik.
1: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
2: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
4: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
3: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
4: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
3: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
4: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
3: Widih, pinter banget kamu.
4: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Pukul 7 nanti akan kembali menyapa kalian ya untuk lagu pilihan kamu. Kali ini untuk viral momen yang lagi rame juga terkait dengan polisi menangkap sopir taksi online berinisial JF berusia 57 tahun yang melakukan perusakan mobil di kawasan Jalan Tol Jor Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana pelaku ditangkap di daerah Ciputat ya. Kasus ini berawal dari patroli cyber yang menemukan rekaman video viral terkait aksi anarkis pengemudi terhadap kendaraan lain. Usai peristiwa itu, korban membuat laporan di Polsek Kebayoran Lama. Jadi tim Opsnals Unit 1 Resmob di bawah pimpinan AKBP Risa Fiardi Marasabesi dan Kandid 1 Kompol Dimitri Mahendra Kartika langsung melakukan penyelidikan dan analisis teknologi informasi IT begitu ya, atau IT untuk memprofiling keberadaan pelaku. Berdasarkan analisis IT, tim berhasil mengidentifikasi profil pelaku dan langsung melakukan penangkapan di rumahnya di Jalan Cimandiri Raya Cipayung Ciputat pada Jumat 29 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia menit waktu Indonesia Barat begitu. Nah, ia menjelaskan peristiwa perusakan tersebut terjadi pada Selasa 26 Mei sekitar pukul 19.22. Saat itu korban tengah mengendarai mobil jenis minibus melintas di Tol Jor setelah masuk melalui gerbang tol Pondok Pinang. Secara bersamaan, pelaku yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi B1557WIA mencoba menyalip mobil korban dari jalur kiri. Karena lajur yang sempit, mobil pelaku sempat menyerempet bodi kiri mobil korban. Pelaku kemudian memaksa menyalip dari sisi kanan dan dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke bodi kanan mobil korban hingga akhirnya memotong jalan dan berhenti di depan mobil korban. Pelaku kemudian turun dari mobilnya dan langsung memukul kaca spion kanan korban dengan tangan kosong. Tak puas, pelaku kembali ke mobilnya untuk mengambil kunci roda lalu memukulnya ke arah spion dan bodi kanan mobil korban sebanyak 3 kali hingga spion tersebut patah. Korban sempat turun untuk mengamankan spion yang patah serta merekam video pelaku dan plat nomor kendaraan pelaku sebelum pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah kemeja lengan pendek dan warna hijau, ya. 1 buah kemeja lengan pendek warna hijau bertuliskan Gokar, 1 buah jaket hitam, 1 buah celana panjang biru, 1 unit ponsel pintar, serta rekaman video saat kejadian. Tersangka JF beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 521 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Perusakan. Sintang.
1: Esensi buku anti panik mengatur keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek